wara maka won de tin de wara de wara o o baba wa sheikh sulaiman raja adeyemi lade bayi baba lade bayi se yiki bayi sisi eh mi wa siu na eh ale amene woro odo ti de bawo